aja ia din dan stinki aja kita tetlegi yin dan shita aja ia bitchen da hasti sleep in na teach the thought ni aja shin la da ia te yis yende e aja ia ta ba